merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massa.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, kita cukupkan untuk sajian musik, religi, dan juga islami pagi hari ini ya. Selanjutnya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah pagi dalam Lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pemerintah daerah lebih bermohon kepada kementerian karena uangnya ada di sana, tapi dengan alasan-alasan yang rasional dan memang kebutuhan masyarakat.
2: Terapkanlah pajak, karena uang pajak itu adalah jangan mengambil dari uang mereka, ambil dari itu uang konsumen sebenarnya.
3: Sama orang tua harus jangan cuek sama anak, harus care. Kemanapun anak minimal ditanyakan, dicek keberadaan si anak.
4: Selamat pagi dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Warta Berita Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita, di tengah efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Sigi tetap mengoptimalkan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok. Bapenda Kota Palu menghimbau seluruh pelaku usaha untuk semakin patuh dalam menerapkan dan melaporkan pajak daerah. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Waudirina Mustika. Kita masuk berita pertama pendengar, di tengah efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Sigi telah mengoptimalkan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok. Berikut laporan bersama Iketut Wiranata.
5: Pemerintah Kabupaten Sigi terus berupaya mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok, meskipun di tengah tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Wakil Bupati Sigi Samuel Yansenpongi kepada RRI mengungkapkan, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak pada keterbatasan kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Sigi tetap berkomitmen agar pembangunan infrastruktur tidak terhenti.
1: Memang hari ini kita kan semua seluruh Indonesia efisiensi anggaran. Tapi efisiensi anggaran bukan berarti kita tidak berusaha. Karena memang sekarang diharapkan peran pemerintah daerah lebih bermohon kepada kementerian. Karena uangnya ada di sana, tapi dengan alasan-alasan yang rasional dan memang kebutuhan masyarakat.
5: Samuel menjelaskan, berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya dengan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat guna memperoleh tambahan dukungan anggaran. Langkah ini dinilai penting mengingat APBD Kabupaten Sigi saat ini tidak cukup untuk mendukung program pembangunan.
1: Tahun lalu misalnya, oleh upaya-upaya pemerintah Kabupaten Sigi melalui Pak Bupati ke Jakarta, kita dapat impres jalan daerah 100 miliar, sehingga pembangunan tetap berjalan di Kabupaten Sigi di saat efisiensi karena dapat bantuan dukungan dari pemerintah pusat.
5: Samuel berharap melalui sinergi dengan pemerintah pusat, program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sigi tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil yang masih membutuhkan perhatian lebih.
4: Pendengar, adanya sejumlah keluhan masyarakat terkait kondisi jalan di kawasan Pasir Putih, yakni di perbatasan antara Kabupaten Parigi Mutong dan Toli-Toli, mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid mengatakan, guna mewujudkan program Berani Lancar, berbagai upaya terus dilakukan oleh pihaknya. Di mana selain memastikan transportasi darat tersedia, sarana jalan yang aman dan nyaman juga menjadi perhatian. Menanggapi informasi sejumlah masyarakat terkait kondisi jalan rusak di kawasan Pasir Putih, Gubernur menyampaikan informasi tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan memprioritaskan perbaikan jalan di perbatasan antara Parigi Mutong dan Toli-Toli.
6: Itu adalah jalan provinsi. Kami juga sudah bekerja sama dengan Balai. Mudah-mudahan tahun ini kita perbaiki.
4: Guna memaksimalkan program pembangunan di daerah ini, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta semua pihak, khususnya masyarakat, untuk terus memberikan masukan dan informasi terkait dengan penerapan kebijakan di wilayah Sulawesi Tengah. Utamanya terkait kondisi jalan yang menjadi wewenang pemerintah provinsi. Diakui, optimalisasi sarana jalan menjadi perhatian pihaknya, mengingat keberadaan jalan juga menjadi salah satu pendorong kelancaran arus lintas ekonomi yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Pendengar, pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah. Melalui program Berani Lancar yang diinisiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, serta infrastruktur pendukung lainnya. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan pelaksanaannya di daerah, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Ampana Rahmawati Tani bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tojo Una-Una, Aspan Supu.
7: Ya, Pak Kadis, ini terkait dengan program Berani Lancar. Ini apa saja program pembangunan infrastruktur khususnya jalan di Kabupaten Tojo Una-Una yang terintegrasi dengan program Berani Lancar ini, Pak?
8: Kalau untuk Berani Lancar ada dua tempat yang jadi prioritas. Yang pertama di jalan Palingara Dataran Bulan, itu sementara dalam pekerjaan. Terus yang kedua jalan yang ada di Pulauan, jadi Wakai Kuling Kinari, itu lagi sementara dalam perbaiki. Nah, untuk kita di Kabupaten Tojo Una-Una ada beberapa program jalan yang kita laksanakan, yaitu jalan Dataran Bulan, Wematopa, dan jalan-jalan lingkungan yang ada dalam Kota Ampana, Ampana Tete, dan masih banyak lagi di Tojo, jalan yang kebun, nah, itu yang kita laksanakan.
7: Iya, untuk jalan, Pak, ini ruas jalan atau infrastruktur mana yang menjadi prioritas penanganan melalui program Berani Lancar di Tojo Una-Una, Pak?
8: Kalau untuk ruas jalan yang ditangani oleh provinsi ada dua, jalan Balingara Dataran Bulan atau Longgi Dataran Bulan, yang kedua Wakai Kuling Kinari.
7: Ya, untuk kondisi jalan, Pak, ini bagaimana kondisi jalan di Tojo Una-Una saat ini dan kira-kira apa tantangan terbesar dalam peningkatan kualitas infrastruktur, Pak?
8: Jadi untuk jalan di Tojo Una-Una ini, terutama yang di daerah di kepulauan itu, rata-rata masih jalan yang 10 tahun lalu dibangun oleh pemerintahan waktu itu. Nah, ini yang akan kita laksanakan kembali dengan melakukan peningkatan, terutama di Kepulauan Togean, Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togean, dan 6 kecamatan yang di Kepulauan itu yang akan kita laksanakan.
7: Iya, terakhir Pak Kadis, ini sejauh mana dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program Berani Lancar ini terhadap pembangunan infrastruktur di daerah ini, Pak?
8: Penanganan yang dilaksanakan oleh provinsi ini alhamdulillah ada di jalan tadi di Balingkelong Dataran Bulan dan di Wakai Kuling Kinari ini. Sementara dalam pelaksanaan, insya Allah tahun depan itu bisa sampai di daerah-daerah yang memang menjadi kewenangannya provinsi. Nah, ini juga kami akan sementara juga sekarang ini di Tojo Una-Una ada daerah yang akan ditangani oleh Pres Jalan Desa, yang ditangani oleh Balai Jalan. Tahun ini kita ada 3 poros itu, yaitu di Bongka ada jembatan 1, ada 2 jalan yang akan kita usulkan ke Balai Jalan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Kita ke berita lain, pendengar. Bapenda Kota Palu menghimbau seluruh pelaku usaha untuk semakin patuh dalam menerapkan dan melaporkan pajak daerah. Kepatuhan wajib pajak dinilai menjadi salah satu penopang utama keberlangsungan pembangunan di Kota Palu. Berikut laporan Iksan Setiadi.
9: Pemerintah Kota Palu melalui Badan Pendapatan Daerah terus mengingatkan pentingnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sekretaris Bapenda Kota Palu, Syarifuddin, mengatakan pelaku usaha yang belum menerapkan pungutan pajak sesuai ketentuan diharapkan segera melaksanakannya. Sementara bagi wajib pajak yang telah patuh, pemerintah menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang diberikan untuk pembangunan daerah.
10: Atas nama pemerintah yang pertama, kalau untuk pajak, kami harapkan untuk menerapkan pajak. Ya, terapkanlah pajak, karena uang pajak itu adalah jangan mengambil dari uang mereka. Ambil dari itu uang konsumen sebenarnya. Kelola dengan baik, laporkan dengan baik. Bagi yang belum menerapkan, terapkan pajak. Bagi yang sudah, saya juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena pembangunan daerah ini dari masyarakat.
9: Lebih lanjut, Syarifuddin menambahkan Kota Palu yang bertumpu pada sektor jasa sangat tergantung pada optimalisasi pendapatan asli daerah. Karena itu, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak diharapkan terus meningkat agar berbagai program pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
4: Basarnas Palu pastikan tidak ada korban jiwa di auditorium Universitas Tadulako yang mengalami kerusakan akibat gempa dengan magnitud 6,7 di hari Selasa siang kemarin. Berikut laporan Miftahul Jannah.
11: Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Palu segera melakukan pemantauan di beberapa titik yang terdampak akibat gempa berkekuatan 6,7 skala Richter di Kota Palu. Salah satu lokasi yang dipantau adalah Auditorium Universitas Tadulako yang mengalami kerusakan akibat gempa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muhammad Rizal menuturkan pihaknya telah melakukan asesmen langsung terhadap robohnya sebagian bangunan dan memastikan tidak ada korban jiwa. Disebut, saat gempa terjadi, salah satu sekolah dasar di Kota Palu tengah menggelar acara wisuda sehingga siswa dan guru berada di dalam ruangan.
12: Pagi hari tadi terdapat aktivitas wisuda salah satu sekolah dasar dan alhamdulillah dari kejadian gempa 6,7 skala Richter dengan jumlah masyarakat yang berada di gedung ini yang cukup banyak, alhamdulillah tidak terdapat korban jiwa. Semua korban berhasil dievakuasi keluar dalam keadaan selamat. Ada beberapa daerah yang terdampak gempa di wilayah Kota Palu, namun semua terpantau dalam situasi yang relatif masih aman.
11: Basarnas Palu bersama BPBD Kota Palu, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, TNI Polri, dan berbagai unsur terkait juga telah memantau beberapa titik lainnya seperti Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Disebutkan, beberapa titik mengalami keretakan serta pintu di gate 3 terjatuh. Aktivitas bandara berangsur normal setelah gempa terjadi. Guna memastikan terjadinya gempa susulan, Basarnas Kota Palu telah mendirikan tenda darurat di Rumah Sakit Undata. Muhammad Rizal juga mengimbau masyarakat agar tidak panik dan memantau informasi dari lembaga terkait. Masyarakat juga diminta untuk segera menghubungi Basarnas Palu apabila membutuhkan pertolongan.
4: Selain itu, pendengar, pasca guncangan gempa bumi bermagnitude 6,7 Selasa kemarin, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nutapura Palu dievakuasi ke area aman dan jalur komunikasi siaga 24 jam oleh pemerintah Kota Palu sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Berikut laporan Muhammad Sidik.
13: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan sekitarnya pada Selasa pagi, berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anutapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anutapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anutapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
14: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas cepat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
13: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
15: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersenjata oleh BPBD seperti itu.
13: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
4: Beralih ke berita lain, pendengar, dalam mengantisipasi anak menjadi korban tindakan pelecehan dan kekerasan seksual, masyarakat diminta tingkatkan pengawasan dan bangun kedekatan pada anak. Berikut kita ikuti laporan Nita Surbakti.
16: Semakin banyaknya kesibukan orang tua mendorong pengawasan terhadap anak terus mengalami penurunan dan bahkan tak jarang anak dititipkan kepada orang lain karena tingginya aktivitas orang tua guna memenuhi kebutuhan juga menyebabkan anak semakin bersikap tertutup pada orang tua. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Joko Winartono mengatakan, sebagian besar korban dari tindak kekerasan merupakan anak yang kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua, sehingga peluang adanya kekerasan dan pelecehan seksual semakin besar, baik yang dilakukan oleh orang terdekat maupun orang luar. Menyikapi hal ini, dirinya berharap seluruh orang tua dapat semakin meningkatkan pengawasan dan memberikan perhatian bagi anak agar tidak menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual.
3: Tama orang tua harus jangan cuek sama anak, harus care. Kemanapun anak minimal ditanyakan, dicek keberadaan si anak. Pengawasan orang tua artinya harus betul-betul yang namanya anak-anak menginjak masa-masa remaja yang mungkin badannya besar, mungkin badannya fisiknya dewasa, tapi kan pemikiran masih anak-anak. Intinya orang tua harus selalu mendampingi lah. Mendampingi bukan berarti harus ikut di badannya nempel, enggak. Kan sekarang banyak bisa menggunakan media handphone, telepon kita, mengecek anak kita setiap saat di mana keberadaannya, sedang ngapain dia, dengan siapa dia. Ya jadi orang tua care lah sama anak, jadi jangan dibiarkan. Apalagi ya saya bilang berlarut-larut anaknya gimana, pulang nggak pulang terserah, jangan sampai.
16: Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido mengatakan, upaya pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan dan pendampingan bagi korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Dijelaskan, untuk korban yang berusia dewasa saja membutuhkan penanganan dengan rentang waktu yang lama, terlebih bagi anak di bawah umur, di mana selain dampak fisik yang dialami pasca kejadian, dampak psikologis juga dinilai akan sangat sulit dilakukan pemulihan.
17: Yang paling berat itu adalah trauma healing. Nah, trauma healing itu kita tidak bisa bilang satu hari, dua hari, seminggu, sebulan, tidak bisa. Itu kadang-kadang dia bertahun-tahun. Kalau kami dari sisi medis itu harus ditangani secepatnya supaya dia tidak terjadi trauma.
16: Menyadari hal ini, keduanya berharap selain orang tua, masyarakat juga diharapkan ikut terlibat dalam menjamin anak-anak bebas dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Di mana selain memberikan perhatian bagi setiap anak di lingkungannya, masyarakat juga diharapkan tidak menjauhi dan mengucilkan keluarga dan korban tindak kekerasan serta pelecehan seksual. Namun dapat merangkul dan mencegah adanya oknum yang berupaya mengambil wajah korban dan keluarga untuk disebar di media sosial, guna mencegah adanya jejak digital yang dapat kembali disaksikan oleh korban yang berdampak berat bagi psikologis korban.
4: Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan kosong guna perkuat ketahanan pangan daerah. Kembali kita ikuti laporan Muhammad Sidik.
13: DPRD Kota Palu melalui Komisi B mendorong pemerintah Kota Palu untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan kosong sebagai bagian dalam meningkatkan produksi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Ketua Komisi B DPRD Kota Palu Rusman Ramli mengatakan, Kota Palu masih memiliki sejumlah lahan yang belum dimanfaatkan secara produktif, termasuk lahan yang berada dalam penguasaan perusahaan melalui hak guna bangunan maupun hak guna usaha. Menurutnya, lahan tersebut dapat dimanfaatkan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian Kota Palu. Rusman juga mendorong kelompok tani nelayan Andalan atau KTNA Kota Palu untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan lahan yang tersedia melalui pengajuan pemanfaatan lahan kepada pemerintah melalui mekanisme pinjam pakai.
18: Bagaimana kawasan-kawasan yang masih terbengkalai dalam artian bahwa Kota Palu masih punya banyak lahan-lahan yang kosong yang saat ini dalam penguasaan perusahaan dalam bentuk HGB dan HGU, dan kita coba minta ke Dinas Pertanian dan begitu pun dengan elemen masyarakat yang tergabung dalam KTNA itu untuk memanfaatkan lahan-lahan tersebut. Itu jadi kita dorong agar KTNA sebagai lembaga berhimpunnya para petani untuk bisa memohon kepada pemerintah agar bisa menggunakan pinjam pakai lahan-lahan kosong tersebut untuk bisa ditanami dengan tanaman yang produktif.
13: Rusman menambahkan, Kota Palu juga memiliki sejumlah komoditas unggulan yang memiliki prospek ekonomi yang cukup besar. Di antaranya mangga harum manis yang saat ini tengah disiapkan bibitnya, serta komoditas anggur yang telah berproduksi. Karena itu ia mendorong kepada pemerintah untuk memaksimalkan potensi pertanian tersebut agar memberikan dampak positif terhadap produksi dan pendapatan para petani. Selain itu, Komisi BDPRD Kota Palu juga mendorong pengembangan berbagai produk pertanian lokal lainnya, termasuk bawang goreng dan hasil pertanian unggulan yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat. DPRD Kota Palu akan terus memberikan dukungan terhadap program-program pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi, kesejahteraan petani, dan penguatan ekonomi daerah.
4: Penyesuaian harga BBM jenis Pertamax mulai berdampak pada pola konsumsi bahan bakar masyarakat. Sejumlah SPBU mencatat penurunan pembelian Pertamax sekitar 10% sejak penyesuaian harga diberlakukan.
19: Manajer salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Palu, Syahrir, mengungkapkan penurunan konsumsi BBM jenis Pertamax terjadi pada pengguna kendaraan roda 4 pasca penyesuaian harga yang diberlakukan pemerintah. Sebagian pengendara mobil diketahui mulai beralih dari Pertamax ke Pertalite untuk menghemat pengeluaran bahan bakar di tengah kenaikan harga. Peralihan konsumen memang belum terlalu signifikan, namun sudah terlihat dari data penjualan harian. Sejak hari pertama kenaikan harga diberlakukan, sekitar 10% pengguna kendaraan roda 4 mulai beralih ke Pertalite.
20: Tidak signifikan sih, untuk kami sudah lihat di ini juga statistik penjualan, ya ada penurunan sedikit tapi tidak besar. Itu paling cuma 10% lah dari konsumsi yang biasa, yang penjualan. Ya. Kalau kami sih yang roda 4 memang sering antri dulu sebelum ini, memang sampai kewalahan kami untuk melayani roda 4. Tapi sekarang ini kalau lihat grafiknya, lihat roda 4 kayaknya sepertinya yang beralih.
19: Meski terjadi peningkatan konsumsi Pertalite, pihak SPBU memastikan pasokan BBM subsidi tetap aman dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini tidak ada kendala distribusi maupun kekurangan stok yang berpotensi mengganggu pelayanan kepada konsumen di Kota Palu. Susanti Akataba melaporkan.
4: Kita ke Tojouna Una, pendengar. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojouna Una mendorong penertiban pangkalan dalam penyaluran gas LPG 3 kg.
7: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tojouna Una, Ilham Lama Huseng, menegaskan perlunya

0: yaitu PT Asas dan PT Niverco, telah bersepakat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh demi membantu pemerintah daerah dalam meminimalisir kelangkaan LPG bersubsidi di masyarakat.
1: Setelah kami rapat mencari titik temu dari masalah cara mengaruhnya LPG 3 kilo ini, itu sangat alot dan banyak sekali masalah yang terjadi di tingkat pangkalan. Ya, tadi kita sudah sepakat bersama antara Asas dan Verco untuk membenahi semua ini dari awal. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal meminimalisir kelangkaan gas 3 kg yang bersubsidi. Ini adalah warning terhadap teman-teman yang memiliki pangkalan agar lebih memperbaiki cara penyaluran ke masyarakat.
0: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Tojo Una-Una juga mengapresiasi sikap tegas kedua agen tersebut terhadap pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran LPG bersubsidi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam rapat tersebut, pihak agen telah beberapa kali memberikan peringatan kepada pangkalan yang dinilai tidak menjalankan ketentuan yang berlaku. Ia berharap melalui langkah pembenahan dan pengawasan yang lebih ketat, distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Tojo Una-Una dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kelangkaan di lapangan. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Pendengar, dampak dari efisiensi anggaran, omset pedagang pasar rakyat Ampana mengalami penurunan.
3: Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat tidak hanya berdampak terhadap rencana pembangunan atau pemberdayaan di tingkat daerah, tapi juga berbagai kegiatan perekonomian masyarakat di negeri ini. Pedagang pasar Ampana Tojo Una-Una misalnya mengaku mengalami penurunan omset jika dibandingkan sebelum terjadi rekofusing tahun ini. Menurut Diding, salah seorang pedagang pasar Ampana, efisiensi anggaran juga mempengaruhi tingkat kunjungan dan belanja masyarakat, sehingga banyak di antara pedagang terpaksa harus mencari usaha sampingan. Ia juga mengaku selama ini perekonomian sebagian besar ditunjang oleh belanja pegawai. Namun dengan berlakunya efisiensi anggaran, tingkat kunjungan dan belanja di pasar juga menurun.
4: Dengan situasi saat ini memang terasa sekali bagi para pedagang memang kurangnya omset pendapatan dan juga pengunjung yang kurang berpengaruh memang berasa sekali untuk para pedagang. Sampai itu banyak pedagang yang berinisiatif tidak bisa cuma batunggu, harus jemput bola dan cari strategi lain dengan bikin usaha-usaha yang sampingan gitu. Sangat berasa sekali bagi para pedagang, apalagi dengan kondisi pasar saat ini yang sangat sepi. Karena anggaran belanja daerah ini kan anggaran belanja pegawai, tidak ada industri, tidak ada pabrik, otomatis cuma berharap di anggaran belanja pegawai.
3: Selain efisiensi anggaran, keadaan pasar yang sepi juga disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya jauhnya jarak yang ditempuh menuju pasar rakyat Ampana juga turut mempengaruhi kunjungan. Di samping itu, sarana penunjang lainnya seperti terminal yang hingga hari ini belum juga dibangun oleh Pemkab Touna juga turut mempengaruhi kunjungan di pasar rakyat Ampana. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Dan kita ke berita terakhir pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah Selasa kemarin tidak menimbulkan dampak yang signifikan di Kabupaten Donggala. Hingga saat ini BPBD Donggala memastikan tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Berikut laporan reporter Sofian.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Donggala memastikan tidak terdapat laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah dan dirasakan di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Donggala. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Donggala Edition kepada RRI mengatakan, pihaknya langsung melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan petugas kebencanaan di berbagai wilayah, guna memastikan dampak gempa yang terjadi. Menurut Edi, hingga saat ini BPBD Donggala belum menerima laporan terkait kerusakan rumah warga, fasilitas umum maupun korban akibat guncangan gempa tersebut.
6: Ya, kalau Kabupaten Donggala ya tidak aman-aman ini, saya lihat. Kita tinjau dari sini guys. Semua wilayah ya tidak ada, hanya goyang-goyang saja.
7: Berarti
6: tidak ada kerusakan.
7: Berarti tidak berdampak Pak ya pada bangunan yang ada
6: ya,
7: di sana?
6: Tidak ada.
7: Dan tidak juga termasuk korban jiwa
6: Pak ya? Tadi, ya tidak, apalagi korban jiwa. Kita sudah kontak semua dari semua wilayah.

0: juben-juben kita yang ada di wilayah Kabupaten Donggala tidak ada.
1: Edi menambahkan BPBD Donggala juga belum menetapkan status tanggap darurat maupun mendirikan posko pengungsian karena tidak ditemukan dampak yang memerlukan penanganan khusus. Meski demikian, sejumlah langkah antisipasi tetap dilakukan, diantaranya menyiagakan personel serta mendirikan posko evakuasi di Rumah Sakit KB Lota Donggala. Selain itu, BPBD terus memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta mengutamakan informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah maupun BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan. Diketahui berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pada siang kemarin sekitar pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo 6,7. Pusat gempa berada sekitar 42 km tenggara kota Palu dengan kedalaman 10 km. Namun BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
2: Demikian pendengar untuk Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RR Palu, produser Royco Peruntukahu, editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Wauderina Mustika bersama Zukni Gina mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di pagi hari ini semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran untuk selalu melaksanakan aktivitasnya ini penuh dengan semangat, dan rezeki halalnya pun juga insya Allah menyertai di setiap langkah kita ya. Oke, baik pendengar, di pagi hari ini juga untuk terkhusus bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah begitu, kita coba lihat dulu seperti apa sih perakiraan cuaca yang dirilis dari BMKG ya. Selepas aktivitas kita di pagi ini, mungkin sudah harus sarapan dulu atau mempersiapkan diri juga ya. Tanggal 17 nih, jangan lupa bagi para ASN di luar sana untuk mengikuti upacara Hari Kesadaran Nasionalnya. Pakai korpri dong. Oke, deng. Saya akan hadir pendengar untuk info cuaca di pagi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi cuaca.
1: Kita mulai dari Kota Palu dulu pendengar ya. Di pagi hari ini untuk perkiraan cuaca wilayah Kota Palu akan ada potensi hujan ringan ya. Dengan suhu hari ini lumayan di bawah 30 derajat, antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian wilayah tetangga Sigi dan Donggala, hari ini dua daerah tetangga ini diperkirakan berawan, belum ada potensi hujan ya untuk Sigi dan juga Donggala, dengan suhu rata-rata 22 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian kita ke Parigi Moutong. Untuk Parigi Moutong sendiri hari ini cerah di antara semua wilayah gitu ya. Parigi Moutong, kemudian Banggai Laut dan Morowali Utara hari ini diperkirakan akan cerah. Ada matahari yang akan menyinari untuk wilayah-wilayah yang sudah kami sebutkan, antaranya Parigi Moutong, Banggai Laut dan juga Morowali Utara. Next kita ke wilayah Poso. Hari ini Poso diperkirakan berawan. Kemudian Morowali Utaranya sendiri, ini Morowalinya ya. Kalau tadi Morowali Utara cerah. Kemudian untuk Morowali induknya ini hanya berawan. Lalu tiga daerah di seberang untuk wilayah Banggai Laut, kemudian Banggai Kepulauan dan juga Luwuk Banggai hari ini berawan, tidak ada potensi hujan yang disampaikan. Untuk suhunya sendiri ini kisaran 20-23 derajat Celcius ya. Lalu dua wilayah lainnya antara Buol dan juga Toli-Toli, nah ini ada perbedaan nih. Kalau untuk Toli-Toli berawan, sementara untuk Buol diperkirakan berpotensi hujan ringan. Nah itu dia pendengar ya, untuk perkiraan cuaca di hari ini Rabu 17 Juni 2026.

TSB, Tas Siaga Bencana. Tas Siaga Bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum, setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
2: Penyakit itu selengkau itu ada berapa macam. Jemput orang kayak ini, ungu, lingkau seja, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
6: Kopi Anda.
0: Di program 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di pagi hari ini kita kembali berjumpa di program Kopi Anda, komentar dan opini Anda ya. Selamat pagi untuk Anda semua di luar sana yang boleh mendengarkan kami melalui FM 90,8 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Pagi hari ini tentu saja kami sangat mengapresiasi untuk Anda yang bisa memberikan komentar, opini, masukan, tanggapan, pendapat ataupun usulan misalnya ya, kritikan pun juga silakan, yang penting sifatnya membangun seperti itu. Oke. Di pagi ini kita masih dapat sapaan pagi ya dari goyangan-goyangan Om Koro nih, yang mana pukul 5 lebih 32 menit tadi ya, ini ada sedikit lagi goyangan dari Om Koro, dan tentu saja ini juga membuat kita tetap merasa waspada, khawatir dan was-was ya, asal jangan panik. Nah, pendengar, untuk kopi Anda di pagi hari ini kita akan hadir dengan tema Sulawesi Tengah dan juga ancaman gempa, belajar dari masa lalu. Apakah mitigasi ini hanya sekedar formalitas atau memang penting adanya begitu ya? Dan tentu saja apakah sudah masyarakat Sulawesi Tengah ini sudah tangguh bencana? Nah, ini juga bisa Anda berikan komentar, masukan dan juga opini Anda pada program Kopi Anda pagi hari ini. Di line telepon 0811-456-03908 dan juga di 455-442, dua nomor ini bisa Anda akses untuk tersambung bersama kami dan bisa memberikan komentar dan opini Anda. Kita buka kebersamaan untuk pagi hari ini, barangkali Anda juga belum ngopi ya, kita hadirkan secangkir kopi dari Di Lestari.

0: Pendengar, gempa yang berkekuatan magnitud 6,7 ini kemarin menguncang beberapa wilayah begitu ya, seperti Palu, Sigi, kemudian juga Donggala, bahkan sampai ke Poso dan Buol juga merasakan getarannya seperti itu ya. Dan hingga beberapa jam kemarin sudah kejadian. Dari pihak BMKG, kemudian BNPB dan BPBD serta Badan SAR juga ini terus melakukan pemantauan begitu ya, serta pendataan dampak gempa di wilayah yang terdampak. Dan ini kan titiknya sendiri berada di 42 km tenggara Palu begitu ya, atau 39 km dari Kalukubula, dan kedalaman 10 km. Nah, BMKG juga menyatakan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi atau menimbulkan tsunami, namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang terjadi setelah gempa utama. Dan juga sudah disampaikan ya bahwa dengan kekuatan 6,7 ini biasanya untuk gempa susulan itu tidak akan lebih tinggi daripada magnitude gempa utama. Nah, seperti apa Anda melihat begitu ya di topik kita pagi hari ini, Sulawesi Tengah dan juga ancaman gempa, belajar dari masa lalu, sudahkah kita termitigasi dengan baik dan sudahkah kita memiliki kecakapan begitu ya dalam hal menghadapi bencana. Nah, ini di 2026 ini memasuki tahun ke-8 begitu ya untuk bencana Pasigala di 2018. Saya terima untuk 455442, silahkan. Selamat pagi, kopi Anda.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bapak. Dengan siapa di mana ini?
1: Ya, dengan Pak Andi Erwin atau Vito di Siwa, Wajo.
0: Oh, di Wajo, baik. Makassar, Sulawesi Selatan ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, siap. Dengan siapa namanya tadi, Bapak? Pak Andi.
1: Dengan Vito.
0: Oh, Pak Vito, ya, baik.
1: Nama deltanya, ya. Nama utaranya Vito. Iya.
0: Oke, baik. Silahkan, Pak Vito.
1: Saya ini mau menyampaikan informasi, ya, bahwa kemarin gempa terjadi itu getarannya juga sampai di sini di daerah Wajo.
0: Oh, baik. Mm-mm. Dengan kekuatan yang sama atau hanya imbasnya nih?
1: Ya, hanya getaran-getaran ini, Mbak. Tapi ya cukup terasa lah begitu ya. Cukup terasa lah karena sempat juga membuat kepala jadi pusing begitu.
0: Iya. Oke, sebelum-sebelumnya di daerah jadi Bapak ini?
1: Saya sampaikan ya, Mbak ya.
0: Baik.
1: Jadi saya juga sampaikan kepada semua masyarakat yang ada di Palu ya. Ya, tetap waspada, tapi jangan juga panik ya. Ya, cuman meningkatkan kewaspadaan aja ya, karena jangan sampai terulang di masalah ya, masa lalu ya. Karena kita ini sudah trauma dengan masa lalu begitu ya, Mbak ya.
0: Baik.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Mbak. Pak Vito.
1: Itu aja ya, sekedar informasi dari saya ya.
0: Siap.
1: Oke, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasi dan juga pesannya begitu ya. Semoga ini menjadi niat yang baik dan juga bisa menjadi informasi yang baik juga untuk kami yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Baik, silakan di 0811 456 03 908. Selamat pagi Pak Nicholas. Halo Pak Nicholas. Oke, baik, terputus ya, kita coba Pak Narno. Selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Narno. Posisi di mana ini?
2: Di Tatura ini, Pak.
0: Oke, lagi on the way berarti ya.
2: Kebetulan tadi pagi sudah pagi-pagi ngantar absen mentua, baru saya sendiri absen. Baru habis absen ini pulang.
0: Kenapa pulang?
2: Karena sesuai arahan. Kenapa arahan? Searah dari apa ini, berbagai informasi itu kan perlu waspada selama 24 jam ini ya.
0: Iya.
2: Selama 24 jam setelah gempa kemarin siang itu, makanya kita ya kita waspada dulu. Mudah-mudahan nggak ada apa berlanjut di gempa. Jadi karena anak-anak sekolah juga banyak diliburkan ini, Mbak.
0: Oke.
2: teman dari yang SMP MTS itu hari Jumat di Parapat. Jadi ada ibu dari sekolah untuk libur di hari Rabu dan Kamis. Nanti mungkin masuk dari Jumat terima rapot begitu. Dan kegiatannya kurang. Jadi itu Mbak, mudah-mudahan gempanya tidak berlanjut lagi. Padahal saya kemarin rencana di kantor itu di hari Rabu ini atau Kamis kita punya program kerja mau ke arah Palolo. Kita rencana ke arah Palolo, tapi mengingat ini posisi gempanya kayaknya darat di sekitar Palolo, jadi ya kita berpikir lagi mungkin.
0: Betul betul. Ada beredar video ya, jalan di Kenapu ini juga putus.
2: Itu yang kemarin saya lihat yang rumah robo ada itu kan sekitar Noki Lalaki. Karena saya tahu persis jalan Noki Lalaki itu kayak apa satu persis. Jadi kalau itu mungkin kalau kita bilang horor sekali itu, karena jalannya kan antara sebelum dongi belok kanan itu kan jalannya cor-coran semua itu Mbak, beton semua.
0: Iya.
2: Jadi jalannya tidak sebaik jalan aspal, jadi kalau motor atau mobil pun perlu hati-hati, pelan, tidak bisa laju di sini. Karena ada yang lebar, ada yang sempit, begitu, ada yang sudah longsor dan sebagainya waktu itu. Apalagi ada info yang seperti ini, jadi mungkin kita perlu tunda dulu melihat situasi dan kondisi lagi. Memang rencana di hari Rabu Kamis kita mau ke sana, mungkin kita pending minggu depan untuk dilihat, karena ada postingan berapa rumah itu ada yang ambruk dan sebagainya, ada yang sakit dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan seperti itu Mbak ya.
0: Baik Pak Narno.
2: Sehat selalu Mbak.
0: Amin, komio juga leh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita saling mendoakan gitu ya. Oke, khawatir boleh, tapi panik berlebihan jangan ya. Ini justru yang bisa membuat kita tidak berpikir secara jernih, tidak bisa mengambil tindakan yang yang menyelamatkan itu karena panik tadi ya. Oke, kita coba kembali ke Pak Nikola. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Tadi kendala telepon jaringan ya?
0: Iya, kayaknya Pak Nikolas. Silahkan, ada komentar apa pagi hari ini Pak Nikolas?
3: Begini, untuk gempa kemarin Selasa 16 tanggal 16 begini,
0: 16 Juni ya.
3: Untuk ya siap. Untuk daerah Kabupaten Poso itu hanya terasa guncangan sampai jentena kemarin. Sampai jentena ya. Kerusakan itu di jentena, kalau saya lihat ini tidak ada, hanya guncangan. Cukup keras. Cukup keras. Ya, begitu juga di daerah Kabupaten Poso belum ada. Belum ada laporan berita-berita di dari jentena sini.
0: Ya. Pertanyaannya nih Pak Nikolas, Anda sudah termitigasi belum untuk keadaan gempa seperti ini?
3: Maksudnya termitigasi bagaimana?
0: Apakah sudah mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa begitu?
3: Ya itu ya paling harus waspada dong. Ya kita kan tidak tahu apa yang mau ada kecelakaan atau tidak, tapi ujung-ujungnya harus kita waspada itu terutama. Saya simak di video-videonya, seperti jalan Palolo menuju Napu itu agak retak jalannya.
0: Bukan retak lagi, patah.
3: Salah pun retak patah. Minta maaf, patah. Dengan juga saya perhatikan di video-video di daerah, di provinsi Kota Palu, provinsi Tengah. Itu seperti jembatan 2 itu ditutup, jembatan 2. Ditutup.
0: Jembatan 3.
3: Jembatan 3 itu ditutup dari pemerintah dengan aparat kepolisian nanti ini. Bagi saya.
0: Oke, baik. Baik. Terima kasih Pak Nikolas untuk komentarnya pagi ini. Selanjutnya di Biro Maru Pak Amir. Sebentar ya, kita terima Pak Amir. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya.
0: Selamat kumyu nasihat le.
4: Alhamdulillah kita semua berdoa, kita semua sehat semua ya.
0: Amin, amin.
4: Ketenangan yang kita harus hadapi ini ya masing-masing lah. Karena kita juga tidak bisa, jangan panik, jangan apa, kalau tiba-tiba begitu pasti ada kepanikan, tapi tetaplah waspada. Begini Mbak Rina, kemarin itu tanggal 16 ya, bulan 6 2026, ada 6-nya semua. Jadi saya kira ini peringatan lagi bagi kita, jangan juga ada, saya lihat postingan yang bahwa wah, kita kan sudah alami yang lalu lebih besar, bukan begitu menanggapinya. Itu ada tanda petik, ada kesombongan lah. Jadi marilah kita merasa bersyukur bahwa kemarin itu seperti itu yang terjadi ya. Tidak terlalu seperti apa yang kita alami 2018. Ada beberapa yang mengalami kerusakan-kerusakan, itu wajar lah. Saya melihat, saya bersyukur kemarin gubernur itu dia di luar daerah ya, langsung memantau kejadian ini. Beliau bilang kemarin malam ini dia kembali ke Palu. Mudah-mudahan dia ada, dan dia sudah instruksikan bahwa darurat apa bencana ini harus ditangani dengan baik. Kedua, pemerintah Sigi, kami di Sigi ini juga langsung merespon dengan cepat. Bupatinya dan seluruh jajarannya merespon dengan cepat ya, ada kesiapan menghadapi bencana ini. Itulah bentuknya mitigasi-mitigasi yang dilakukan berapa tahun belakangan ini. Nah ini perlu seperti ini langkah yang diambil, jangan bilang begini, begitu, begini, begitu. Yang diberi tugas ini reaksi cepat harus ada. Jam kemarin Kota Palu jembatan langsung disikap ya, jembatan 3, supaya tidak terjadi lagi musibah yang lain. Siapa tahu lewat di situ kendaraan besar begitu lewat dia putus ya, kan ada retak antara sambungan itu menurut gambar di video kemarin. Jadi semua ini semua kita mengapresiasi pemerintah kita yang ada sekarang ini, Kota Palu. Saya Donggala, saya belum dengar, kita belum dengar beritanya bahwa seperti apa keadaan di daerah Donggala. Tapi kalau Sigi, Kota Palu sudah seperti ini adanya, dan langkah diambil oleh pemerintah dengan jajarannya semua sudah mengambil sikap. Kita kan agak senang juga kalau sudah kita dengarnya. Kalau kemarin 18 itu kita bingung pemerintah kita di mana semua, padahal ya. Tapi ini sudah mengambil langkah. Jadi saya kira pasca bencana ini, mitigasi ini harus disampaikan terus, berikan terus edukasi kepada kami seperti apa langkah pasca bencana. Bukan waktu bencana itu pasti kita lari terbirit-birit kemana-mana cari menyelamatkan diri. Tapi pasca bencana ini, kemarin di Palolo ada yang runtuh, ada yang apa, ini perlu diambil sikap secepatnya, seperti apa manusia-manusianya itu diamankan dan dirawat dan seterusnya. Inilah bentuk menurut saya mitigasi yang akan kita hadapi sebentar ini. Seperti apa kemarin yang diberikan terus begini, kalau masuk begini, masuk di bawah meja apa semua, itu kan tidak terjadi. Tidak bisa kita langsung mengikuti itu. Jadi saya kira ini Donggala, pemerintah, gubernur sudah mengambil sikap seperti ini menghadapi bencana ini. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama bahwa bencana ini seperti inilah.
0: Baik.
4: Karena hanya dialah yang bisa menentukan kita bisa melihat matahari besok lagi.
0: Baik, betul.
4: Ya ada ya.
0: Iya.
4: Dia menentukan.
0: Betul.
4: Janganlah kita ya mungkin, bukan saling menyalahkan, tapi saling introspeksi. Apa yang kita lakukan sebenarnya ini bertentangkah dengan perintah Allah? Kita taatikan semua perintahnya ini, kita jauhi larangannya. Itu yang perlu kita sadari sebenarnya hidup ini. Saya bukan bicara ini Mbak Rina, mendengar.
0: Iya. Oke, saya. Oke, baik.
4: Tetap waspada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Tentu saja kita saling mengingatkan, saling menguatkan gitu ya, dan saling saling jaga. Oke. Karena kata lagu, torangin tahu kapan tuh badai datang. Halo, selamat pagi Pak Arnold.
5: Iya, badai pasti berlalu.
0: Betul.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, menurut pendapat saya, pengalaman masa lalu itu 2018 kan. Ya, itu memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, karena itu kan tiba-tiba pada waktu itu. Kita kan tidak lengah pada waktu itu kan. Tapi sekarang mitigasi yang diarahkan oleh pemerintah

0: kan itu trauma. Trauma itu trauma untuk anak-anak kan, masalah bencana kan itu sangat luar biasa.
1: Yeah.
0: Sangat luar biasa. Karena mengalami kejadian-kejadian lalu itu memang kita tidak bisa elakkan itu. Iya kan? Jadi saya sangat mengharapkan kepada pemerintah, berikanlah motivasi edukasi yang bagus supaya mereka langkah-langkah bagaimana dekatannya masyarakat-masyarakat yang tidak tahu mengenal untuk masalah apa bencana. Karena ini kan kita hanya mengharapkan di radio kan, macam RRI dengan Basarnas ataupun bantuan apapun itu BMKG yang kita harapkan sekarang ini kan. Nah ini mudah-mudahan kesenjangan terjadi kembali. Karena saya dengar tadi ini Pak Amir katakan ini memang benar Pak Amir. Ini angka 66 dulu kan angka 88 kan. Jadi kita ya walaupun itu kan itu hanya mitos saja, memang kebetulan bencana terjadi kan. Bencana itu terjadi. Nah ini saya perhatikan, makanya perhatikanlah pemerintah, perhatikanlah itu hutan-hutan itu. Jangan sampai digundul-gundul itu, atau kan masalahnya sudah keluar itu baru penampungan pengapian di dalam itu, biar pun bagaimana kan gunung Merapi itu akan pecah, ya kan? Karena manusia terlalu sembrono, istilah saya ini sembrono, sembarang saja mau menggali, membor hasil bumi kan. Nah ini kita yang kena dampaknya sekarang ini kan.
1: Iya.
0: Masyarakat sekarang coba didatakan, saya percaya itu gubernur ini memang cukup lincah ini, memang cukup tangguh memang dia. Jadi saya mengharapkan bagaimana caranya masyarakat kita ini diberikan navigasi yang sangat luar biasa ini. Okelah, kalau begitu Bunda Arina, jadi bersabarlah dan jangan lupa, jangan panik. Itu saja kuncinya, jangan panik, larilah ke lapangan di mana saja yang kita anu, yang tidak ada benturan-benturan tembok maupun bangunan-bangunan tinggi maupun tiang apa, hindarilah itu semua. Cuma itu kuncinya, jangan panik ya.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Pak Arnold. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kan kita sudah belajar dari 2018 begitu ya. Memang dulu kita tidak ada sama sekali mitigasi, nggak ada sama sekali informasi apa yang harus kita lakukan. Nah, tapi setelah 8 tahun kejadian ini kan kita selalu dibekali, kita selalu disampaikan begitu ya bentuk-bentuk mitigasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk kita begitu menghadapi yang namanya bencana alam ya. Selamat pagi Pak Mulis.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat komio Pak Mulis?
2: Alhamdulillah. Di sana juga begitu ya.
1: Iya, senang rasanya mendengar semuanya pada sehat ini. Ada komentar apa pagi ini Pak Mulis? Silakan.
2: Mbak Rina, ini kan berbeda ya dengan peristiwa sebelumnya kan, pernah juga yang seperti ini pernah terjadi sejak tsunami Aceh. Itu kan pernah terjadi suatu juga gempa yang dahsyat. Orang pada berhamburan tidak tahu lari kemana waktu itu, karena tidak mungkin, kita belum belajar. Saya kira peristiwa yang 2018 lalu itu adalah suatu sangat berharga buat kita. Karena sudah tahu arahnya kemana, larinya kemana, bagaimana, tidak panik. Dan saya kira pada ada, walaupun siapnya itu kita lalai. Saya kira kemarin kita kan mungkin sudah lupa lagi. Ya itu diingatkan lagi, kembali kepada peristiwa-peristiwa sebelumnya bahwa itu akan terjadi. Apalagi kita tinggal di atas patahan ya. Nah, jadi ini peringatan buat kita bahwa kita tidak tahu kapan dan di mana tempatnya, tetapi itu kita di atas patahan tetap siap siaga setiap saat, apapun yang terjadi itulah kondisi real.
1: Iya.
2: Sesuai dengan takdir kita tinggal di atas lembah Palu ini. Nah itu saya kira mudah-mudahan kesiapsiagaan kita berjaga-jaga tetap ada, karena mengingat jangan lagi kita banyak korban seperti 2018.
1: Betul.
2: Saya kira sehat lalu.
1: Amin.
2: Indonesia bangkit.
1: Amin.
2: Palu bangkit. Dan
1: amin.
2: Kita tetap

0: Jatra. Terima kasih Marina.
1: Terima kasih Pak Mulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, memang kita harus kembali mengingat lagi ya, ataupun juga membaca kembali apa sih yang perlu kita lakukan ketika terjadi ataupun menghadapi ya situasi seperti yang kemarin ini. Mungkin memang kepanikan pasti ada, tapi kalau misalnya kita udah punya mitigasi, kita udah bisa nih pada saat lagi goyang mungkin jangan langsung lari dulu kayaknya ya, karena itu pasti bakal jatuh. Nah kalau sudah jatuh, nah ini lain lagi urusannya nih. Oke, mungkin ya adalah kewaspadaan dan juga keyakinan dalam diri kita ya, dalam hal menyikapi bencana-bencana yang hadir, yang datang, dan mudah-mudahan tidak menimbulkan apa ya akibat yang lebih fatal begitu ya. Amin, kita berdoa semua karena kita memang benar-benar penyintas ya. Kalau bicara trauma, siapa yang tidak trauma? Nah, kemarin saja banyak yang baru merasakan goyangan seperti itu ya, dan mereka mengatakan baru rasa sekali ini di Palu, dan itu udah lumayan kencang gitu, lumayan gede untuk getarannya. Oke, nah apalagi kita yang udah pernah merasakan yang di 2018 ya, pasti trauma itu ada. Tapi alhamdulillah dengan mitigasi yang kita dapatkan, ini bisa menolong untuk tidak terjadi musibah yang lainnya. Halo, selamat pagi Pak Salim.
2: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Komule?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, ada komentar apa pagi ini?
2: Ya, terkait dengan bencana ini, jadi memang ini kan sudah ada informasi dari orang-orang berilmu bahwa kita ini berada di sesar Palu Koro. Artinya bahwa setiap saat kita harus siap dengan keadaan seperti kemarin itu tidak bisa lagi kita bantai itu. Cuma saya lihat ini pemerintah ini kan belum ada persiapan-persiapan ke sana. Maksudnya begini, macam relokasi orang, kalau lari kemana orang kalau ada gempa begitu? Tindakan tidak ada. Mestinya kan kita di sini harus siap lapangan difasilitasi dengan air bersih dan gedung yang ya walaupun nanti, tapi harus ada di situ. Karena sekarang kalau ada gempa, tidak ada tempat lari. Kemana orang? Tidak bisa. Minimal itu doang sebagai penampungan. Jadi kita tidak lagi tenda apa dan kemana itu. Tidak ada persiapan sampai saat ini belum ada itu. Mestinya ada itu lapangan minimal satu kecamatan atau daerah-daerah tertentu yang memang diteliti bahwa memang tidak ada bahayanya situ. Misalnya STKI, itu kan lapangan memadai itu. Diolah sebagai anu, digunakan untuk kalau ada lari kita atau di mana, di sebelah sana, di mana larinya masyarakat. Sampai sekarang tidak ada. Nah, beda kalau macam di informasi macam di Jepang itu sudah ada itu yang seperti itu. Dia lari ke situ dia masyarakatnya. Jadi ada patokan kita lari kemana. Sekarang masyarakat tidak bisa. Nah itu tidak ada persiapan kita. Jadi arah pembangunan kita itu mestinya sudah konsen ke situ. Karena setiap saat nih barang pasti terjadi. Nah kebiasaan-kebiasaan ke masyarakat itu kan sudah acuh dengan keadaan ini. Ya sudah acuh. Dia tidak pusing lagi. Tapi kemarin itu kan banyak juga yang celaka karena bangunan-bangunan yang belum standar kan, artinya roboh juga. Itu juga belum dilakukan karena keterbatasan juga. Kita mestinya kan semen-semen itu harus campuran sekian, baru pakai besi sekian. Itu harus disampaikan kepada anu. Ya, akhirnya terjadi ya, kita anggap biasa tuh kalau orang sudah celaka begitu karena di samping kita Minang sudah terbiasa dengan apa namanya gempa, enggak pusing kita sudah mau. Sebenarnya tidak boleh tidur tadi malam itu di anu dalam anu, tapi orang tidak mau. Dia ada anu dua informasi lah. Pacu saja dia tidur di kamar, padahal itu tidak boleh karena kita siapa tahu ada gempa susulan. Baik. Harus disampaikan seperti itu. Baik. Saya kira begitu. Ya mitigasi kita sekarang pemerintah belum anu ini, hanya tiba akal. Begitu ada gempa baru dia bergerak.
1: Baik.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Salim. Ini salah satu masukan yang baik yang tentu saja ini langsung kena ke masyarakat gitu ya. Di mana titik kumpul yang ditentukan, nah itu belum ada sarana prasarana yang memadai di sana ya. Oke, baik Pak Salim. Di belakang Pak Pak Salim, silakan pendengar. Kita masih membahas terkait dengan belajar dari masa lalu begitu ya, di mana Sulawesi Tengah dan juga ancaman gempa ini terus ada. Di sini ada banyak sesar aktif ya, ada sesar Palu Koro, sesar Sausu. Yang kemarin aktif ini adalah sesar Sausu seperti itu ya, dan sesar Palolo juga ada ya. Yang kemarin sepanjang hari kita sangkakan adalah sesar Palolo, namun dari BMKG sudah rilis adalah sesar Sausu. Oke, dan semoga ini tidak memancing Om Koro tadi itu ya yang kita khawatirkan. Dan memang seperti juga yang digalakan atau yang digaungkan dari akademisi bidang geologi, bahwasanya kita memang hidup di atas patahan. Jadi mitigasi bencana itu sangat penting adanya dan harus diketahui oleh masing-masing individu. Tidak hanya bergantung pada pemerintahnya ataupun juga pada forum-forum pengurangan risiko bencananya, dan tidak juga menjadi tanggung jawab pihak lain begitu ya, tapi itu untuk diri kita pribadi terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Om Swan di mana nih, Kawatuna ya Om Swan ya. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum Rina.
1: Iya, ada komentar apa pagi nih Om Swan?
3: Memang kemarin itu sama kita bermasa di luar sampai tiru-tiru di luar juga sampai tengah malam.
1: Iya iya. Kayaknya semua rata-rata aktivitas kemarin di teras semua ini ya. Halo.
3: Apa dan betul itu, betul. Jadi kalau saya ini, halo.
1: Iya, silakan.
3: Saya ini kalau Om Suan ini sudah dua kali ini gempa besar. Tahun 68 itu sudah umur 3 tahun saya. Gempa di pantai. Gempa di Pantai Barat itu di Paga, itu sampai tsunami-nya itu sampai Gunung Musa di Kecamatan Balesang.
1: Oke, 68 itu ya.
3: 50 tahun kemudian Rina, tahun 18 kemarin, 2018. Ini tsunami juga di Teluk Palu ini. Kalau menurut perkiraan orang sampai itu kalau teluk tidak. Tapi kalau Allah mengatakan mau tsunami ya tsunami. 50 tahun lagi kalau gempa dengan tsunami. Tapi kita sekarang di antaranya itu gempa kemarin itu membuat kita teringat toh bagaimana sikap kita kalau ada gempa. Pasti kemarin itu tidak jauh-jauh seperti gempa pertama itu yang 2018 itu. Karena 2018 itu kita memang kecolongan, ada yang penjarahan, tapi kemarin-kemarin itu pasti larinya di teras, di apa, di depan rumah, di halaman itu. Iya. Jadi saya cuma mendengar ini bahwa semua teman-teman ini sehat walafiat semua.
1: Amin. Iya.
3: Jadi ini aja ada ditulis di situ kan, di jalan biasa itu jalur evakuasi kan. Nah, itu sebenarnya itu jalan-jalan itu untuk diperuntukkan untuk gempa-gempa begitu sebenarnya, sehingga kita mengingat ini jalan ini untuk amannya keselamatan.
1: Iya.
3: Kalau menurut saya begitu, begitu. Betul. Menurut saya sudah dua kali sudah kali ini gempa ini sudah setiap 50 tahun.
1: Baik.
3: 1968 dan 2018. Jadi Om harapkan semua warga atau semua pendengar juga RRI Pro 1 diharapkan kalau ada begitu ya tidak usah jauh-jauh mengungsi di depan rumah atau di jalan di itu saja. Demikian ini Marina, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap komentar ataupun juga tanggapan yang masuk saya selalu merinding ya, ini karena terbayang ya di 2018 seperti apa kita kocar-kacir kemudian mengungsi sampai berminggu-minggu, banyak lagi kejadian-kejadian lainnya, penjarahan dan apa semua itu ya. Semoga itu semua tidak terjadi, itu yang menjadi harapan kita. Dan tidak juga begitu dahsyat lagi apa yang akan kita hadapi ke depannya ya. Di 20 menit terakhir pendengar pagi ini, silakan untuk yang ingin kembali menambahkan komentar dan juga opininya, Sulawesi Tengah dan juga ancaman gempa, belajar dari masa lalu gitu ya. Sudahkah kita sudah termitigasi dengan baik ini dalam menghadapi bencana apapun itu, banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kemudian juga kebakaran ataupun yang lainnya, sudahkah kita termitigasi dengan baik? Selamat pagi, Pak Dokter.
4: Halo.
1: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Nur Sangaji. Pak Prof sekarang ya, sorry, Pak Prof.
4: Sambaran saja.
1: Baik, silakan ya Pak Prof.
4: Saya kira topiknya sangat menarik ya. Saya terlambat masuk dari saya, tidak terlalu dengar apa yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Tapi ini peristiwa yang luar biasa, dan saya ikut dalam proses ini. Kebetulan saya dijadwalkan tadi malam itu memberikan ceramah satu Muharram. Jadi saya kasih judul kesiagaan atau kesiapsiagaan, ya. Itu adalah berjaga-jaga, belajar dari
1: pengalaman
4: kejadian gempa yang bertepatan dengan satu Muharram, dan merefleksikan gempa yang terjadi pada 28 September 2018. Ya, saya kira ini adalah

0: Jadi kepekaan terhadap bencana. Sisi konsep yang lain itu adalah community need, jadi kebutuhan masyarakat. Jadi dia berpadu antara kebutuhan masyarakat dan kepekaan terhadap bencana. Ya, saya kira kita Sulawesi Tengah ini dan Indonesia pada umumnya ya, tapi secara khusus Sulawesi Tengah itu adalah satu wilayah yang memang ditakdirkan oleh Tuhan itu digempur atau paling tidak didominasi oleh kawasan yang disentuh oleh tektonik gitu ya. Jadi ada juga gunung api seperti di kebun di Colo, di Gunung Colo pada tahun 1983 ya.
1: Iya.
0: Itu tahun kedua saya di Universitas Tadulako sebagai mahasiswa. Ini sengaja disampaikan untuk satu topik yang kita sebutkan dengan melawan lupa. Karena topik RRI pagi ini memberikan judul belajar dari itu, berhikmah kepada itu, tidak seperti itu. Ya, karena itu maka Tuhan mendatangkan secara periodik itu untuk mengingatkan kita bahwa kita itu harus bersiap-siap, harus siaga. Tadi malam saya bilang bencana atau musibah yang pokok, yang paling puncak dari manusia itu adalah kematian. Jadi kita belajar dari fenomena alam ini untuk menyiapkan diri kita untuk menghadapi musibah yang lebih besar, yaitu kematian dari masing-masing individu begitu. Jadi itu harus dijadikan hikmah. Yang terakhir bagi kita itu pelajaran wilayah yang sangat penting, karena saya juga selalu bilang di ini kita punya problem di Sulawesi Tengah ini. Yang pertama adalah tektonik, yang kedua itu adalah kawasan bergunung, yang ketiga adalah curah hujan yang sangat tinggi. Jadi curah hujan yang tinggi, kawasan bergunung, kemudian digerakkan oleh gempa. Jadi tiga unsur itu kalau dia bersinergi, konvergensi, maka dia akan melahirkan bencana yang sangat dahsyat gitu ya. Salah satu unsur yang menstabilkan itu adalah kawasan hutan. Jadi kita punya hutan yang sangat luas yang dia itu untuk menstabilkan kejadian-kejadian dari tiga problem itu yang saya tuliskan tadi itu. Karena itu maka kita harus berhati-hati dengan adanya teguran Tuhan ini. Kita harus berhikmah, berhati-hati untuk menjaga sumber daya alam yang kita punya. Saya tutup dengan kalimat ini. Saya di Jepang pada waktu terjadi gempa Kobe beberapa tahun kemudian, itu saya presentasi di kota Kobe di Jepang. Itu orang Jepang bilang begini, dalam kelakar ya, teman-teman yang Jepang yang sudah lama di Indonesia, dia bilang apa bedanya orang Indonesia dengan orang Jepang dalam menghadapi bencana. Ternyata bedanya itu di doa. Jadi kalau orang Jepang itu berdoa, wahai Tuhan, kalau Indonesia ya, Indonesia bilang wahai Tuhan jauhkan kami dari bencana, tidak salah saya kira doa itu. Tapi orang Jepang doanya itu adalah, wahai Tuhan berikan kami kekuatan untuk menghadapi bencana. Nah, jadi doa kita itu untuk minta menghindar, itu juga boleh tentu saja. Tapi orang Jepang itu minta diberi kekuatan untuk menghadapi bencana. Konsekuensi dari keduanya itu menjadi berbeda. Kalau diminta untuk kuat, maka orang akan berikhtiar, berjaga-jaga dan sebagainya untuk menghadapi bencana. Kalau kita hanya minta dihindari, maka kita ya boleh jadi sangat pasif. Pada saat yang bersamaan, doa kita itu bertentangan dengan perilaku kita. Bagaimana minta Tuhan menghindari kita dari bencana, kita tinggal di atas sesar paru-paru. Bagaimana kita minta Tuhan menghindari kita dari bencana, sudah jelas-jelas itu sungai, kita pergi tinggal di pinggir sungai. Jadi ikhtiar dengan doa kita itu menjadi bertolak belakang gitu. Nah, itu mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Baik. Oke, salam sehat semua.
1: Baik,
0: bersiap
1: terima kasih.
0: Siaga untuk semua menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh sahabat semua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Dr. Nur Sangaji di pagi hari ini juga untuk komentarnya ya, dan juga penguatannya kembali nih. Selamat pagi Pak Anwar.
2: Pagi Rina.
1: Pagi Muni.
2: Anwar itu Prof. Anwar BC, Bekar Supir Camat.
1: Oke, ada komentar apa nih Pak Anwar?
2: Ya, ini pengalaman tahun 2018 ya.
1: Mm-hmm.
2: Itu kan Panglima Polim ini 200 meter dari pantai. Jadi waktu lalu saya juga sedang berada di pantai itu, datangnya tsunami.
1: Mm-hmm.
2: Itu saya lompat kayak rumah itu tingginya Marina. Saya lari itu sampai terjatuh di muka Palu Golden. Lari lagi, jatuh lagi, lari. Akhirnya sampai ke rumah dengan selamat. Sekemari ke rumah, sudah ada orang. Orang-orang sopan, mengungsi. Pintu masih tak buka-buka. Ini, jangan kalau ada terjadi. Jangan itu rumah ditinggalkan. Lihat juga banyak itu kios-kios sudah dijarah. Di Raden Saleh, mereka sudah menjar dan orang-orang dari malam. Makanya kalau ada gempa, jangan itu ditinggalin di rumah. Pertama, itu sikringnya itu lampu harus diturunkan, semua dicabut kulkas apa. Karena apa bisa-bisa jadi kebakaran juga. Itu kita harus semua itu harus waspada. Itu pengalaman tahun 2018. Rina, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada buka-buka story-story WA teman-teman ya. Rata-rata pada tidur di teras ya. Ini memang namanya kita waspada ya, ada rasa khawatir jika tidur terlalu nyenyak sehingga tadi pagi pun kita tidak rasa. Tadi ya pagi tadi jam berapa itu, 5:26-5:28 gitu, ada lagi goyangan, tapi insya Allah ini hanya sebagai sapaan saja untuk kita agar kita ingat kembali bahwasanya kita ada di atas patahan seperti itu. Jadi teruslah kita berikhtiar seperti yang disampaikan Pak Nur Sangaji tadi ya, berikhtiar kita jadilah manusia yang bisa saling mendoakan, saling menolong ketika nanti terjadi musibah di sekitar kita. Kita lanjut untuk mendengar untuk komentar dan opini Anda pagi ini. Saya tunggu lagi di 0811-456-03908, di 455-442 juga boleh ya. Tadi sudah ada Pak Vito di Wajo, ini katanya getarannya sampai ke Wajo, Sulsel. Oke, Sulawesi Selatan nih. Baik, saya tunggu lagi ya di 0811-456-03908. Dan BMKG ini juga sudah menjelaskan gempa yang menguncang Palu itu termasuk kategori gempa dangkal. Berdasarkan hasil analisis, sumber gempa ini berasal dari aktivitas sesar yang aktif di wilayah ini ya, berarti sesar Sausu tadi. Pak Sugiono, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Marina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di Asam ini?
3: Alhamdulillah baik-baik. Saya posisi lagi di Silai.
1: Oh, masih di Silai, Pak ya. Oke.
3: Iya.
1: Berarti kemarin pada saat gempanya ini berasa di Silai ya?
3: Iya, waktu gempa itu saya kebetulan di Silai. Jadi apa namanya, orang sudah pada keluar dari rumah, kemudian apa dalam keadaan panik. Saya juga kebetulan apa dekat dengan pantai ya, dekat dengan laut. Jadi sambil lihat keadaan, saya lihat-lihat posisi itu, lihat keadaan laut. Kemudian nanti ada tsunami kan, kan? Nah tapi sempat juga dapat informasi bahwa gempa kemarin itu tidak berpotensi tsunami. Jadi tenang juga sih sudah. Tapi sambil lihat-lihat juga keadaan laut, rupanya tenang-tenang juga tidak ada perubahan yang begitu signifikan, Mbak Arina ya.
1: Jadi
3: ini kemarin sudah tetap saja stay di rumah sambil memantau situasi. Nah, cuma memang apa? Dia frekuensinya agak anu, Marina ya, artinya walaupun goyangannya kecil-kecil lah, setiap berapa jam ada gitu ya, sampai subuh tadi juga ya.
1: Iya betul.
3: Ya artinya mudah-mudahan lah tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan.
1: Amin.
3: Berdoa semoga jauh lah dari segala musibah itu, segala bencana itu. Dan juga saya juga memberikan apresiasi ya kepada pemerintah kita yang begitu tanggap, Marina ya.
1: Iya.
3: Baik itu pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten ya. Dia tanggap dengan kejadian yang kemarin itu. Jadi mudah-mudahan lah pemerintah kita ini segera apa namanya bisa mengevaluasi kemudian sendiri memitigasi nanti menghadapi keadaan-keadaan seperti ini. Mudah-mudahan lah nanti jadi pelajaran buat kita semua.
1: Iya.
3: Tidak seperti itu, Marina ya.
1: Amin.
3: Oke, sementara ini dulu yang boleh saya komentari, Marina.
1: Baik, Pak Suryano. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan stay safe juga untuk Pak Sugiono ya, yang di Silai ini. Silakan, di belakang Pak Sugiono ada yang ingin memberikan lagi tanggapannya, komentarnya dan juga masukannya untuk topik kita di pagi hari ini ya, terkait dengan ancaman gempa atau ancaman bencana. Sudahkah kita belajar dari masa lalu nih, apalagi untuk terkait dengan mitigasinya nih pendengar. Oke. Saya lanjutkan lagi untuk informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Ini menurut peta tingkat guncangan, intensitas gempa itu mencapai 4 sampai dengan 6 MMI yang ada terjadi di Toruwe, Parigi Mautong, Parigi Selatan. Sementara untuk di Palolo dan Sigi ini mencapai 7 MMI. Adapun untuk wilayah Kota Palu, Sigi Bromaru merasakan guncangan di skala 5 sampai dengan 6 MMI. Mohon maaf tadi ya, untuk intensitas gempa di Toruwe, Parigi Mautong itu 6 sampai 7 MMI. Ini seperti memang apa ya, berasa sekali guncangan, bahkan barang-barang berjatuhan, jangankan barang-barang ya, rumah pun sampai ikut roboh, jalan sampai patah. Artinya ini cukup kencang dan semoga tidak lagi ada susulan yang melebihi daripada yang ditetapkan gempa utama kemarin itu 6,7 dengan magnitude 6,7 ya. Silakan untuk yang ingin memberikan tanggapan ataupun juga mungkin semacam masukan begitu ya, saling menguatkan di pagi hari ini, silakan di 0811-456-03908 pendengar, dan juga di 455-442 ya, dua line telepon itu bisa Anda akses untuk tersambung bersama kami di pagi ini pendengar. Oke, saya tunggu di 0811-456-03908.

0: Nah itu dia pendengar, untuk sekedar mengingatkan kembali bahwa kita ini hidup di atas patahan. Dan nanti insya Allah di Palu Menyapa ini akan bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Sigi ya, Bapak Hendri Kusuma, dan tentu akan juga menyampaikan seperti apa bentuk penanganan dan antisipasi gempa susulan nih di Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak Andi Makasau.
1: Selamat pagi, salam sehat bang saya, tetap jaya dudara.
0: Waalaikumsalam.
1: Tengah mati masuknya ya, tapi saya pasrah saya, kalau tidak ya bukan saya punya rezeki. Tapi saya menyampaikan begini.
0: Iya silakan.
1: Ini Mbak Rina tadi ini gas full, banyak sekali orang mau masuk memang. Mm-hmm. Tapi kan ini gempa ini bukan baru ini, seulang-ulang terjadi, ulang-ulang. Mm-hmm. Nah yang saya lihat itu kemarin itu arahan-arahannya seperti jalur evakuasi seperti itu agak keliru. Mm-hmm. Kenapa begitu? Dia mau lari kemana? Di sana tempat gempa di situ dia dikasih jalur evakuasi. Mm-hmm. Yang seperti lalu larinya ke Petobo, jalur evakuasi ke sana tempat likuifaksi. Mm-hmm. Yang pertama yang lalu evakuasinya di Bora, di sana tempat anunya gempa, pusat gempa. Mm-hmm. Jadi itu tidak menentu, akhirnya masyarakat itu tidak bingung. Apalagi kalau yang macam di Balaroa, evakuasinya ke lapangan, yang di lapangan itu yang sudah nalon tuh. Ya kan begitu. Ya. Yeah. Jadi maksudnya itu, kalau bisa itu betul-betul ada semacam yang baik, betul-betul yang jelimet, yang resmi, yang paling canggih. Di mana orang mau lari? Mm. Harus begitu, evakuasi yang tepat. Nah, supaya kalau jalur tepat evakuasi itu baru bisa dilaksanakan seperti Pak Salim bilang tadi, dibangunkan bangunan gedung lengkap dengan air bersih, dengan MCK semuanya. Mm. Begitu. Kalau tidak ada kepastian itu ya sama saja enggak bisa. Mm. Harus begitu, seperti itu. Yang kedua itu kan kita ini seperti Pak Nur bilang tadi, sudahlah kita di hidup di atas pasaran, tapi tidak pasrah, berusaha.
0: Bagaimana?
1: Iya, berdoa terus. Banyak berdoa, karena sudah kurang berdoa kita ini. Hmm. Nah, itulah yang menjadi masalah kita ini. Kalau ada seperti panitia ad hoc itu kalau di DPR, nanti rapat baru dipanggil orangnya. Hmm. Sekarang nanti bencana, baru ada mau baus urus ke sana kemari. Seharusnya tidak seperti itu. Cuma itu masalahnya, anggarannya juga memang setengah mati. Kalau bencana terus-terus juga, nandasa juga kita. Ya kan seperti itu, lebih baik. Begini, pemerintah itu berikan penjelasan yang resmi, berikan kekuatan yang canggih, yang seperti itulah, seperti yang kalau kita mau bahwa seperti ini, kalau gempa itu begini, ini itu begini. Mm. Bukan cuma sosialisasi, tapi kita harus disadarkan masyarakat seperti ini. Terima kasih Mbak Rina.
0: Baik, terima kasih Pak Andi Makasau ya untuk komentar dan juga masukannya ini. Baik, kita sudah catat ya, dan nanti insya Allah di sesi yang kedua selepas warta berita kita akan kembali untuk mendengarkan di Palu Menyapa. Oh iya, jangan lupa juga ya, walaupun sedang melupakan ya, bukan juga melupakan, sedang mengalihkan perhatian kita dengan kondisi gempa yang terjadi di dua hari ini. Hari ini juga pendengar pukul 9 nanti Anda bisa mengikuti pertandingan Piala Dunia ya, di mana Argentina akan menghadapi Aljazair pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan akan kami siarkan secara langsung di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita cukupkan pendengar untuk Palu Menyapa, maksud kami kopi Anda pagi ini ya. Terima kasih untuk belasan atensi yang sudah masuk di sesi Suara Publik ini. Kita nantikan pukul 8 untuk mengikuti dan mendengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 di Jakarta.
2: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan, atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
4: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
2: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
3: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
3: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
5: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
6: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan kesesuaian antara pemeriksaan artinya